0: Hello. Bulana man.
1: Oi, Bulana.
0: Hello, hello. Who come in chat in here? Bulana man.
1: Is you learn well?
0: Hoya, hoya.
1: Kamam da kano.
0: Mhm.
1: Ah, makaniti.
0: Ezon.
1: Ah, tumakanda ito. Kumuga kawo ba manu? Aku dulu ni noy na. Akale asli siwa manusia sah. Adikisiu manjege. Aul lawa aku pun kabaru semua ni kuruma aku walau awal satu cerita alerta. Atelan sah aku aku ini magu aku nggak wasi demi tuh. Nampak cerita aku malah sebab dah uzam mana af.
0: Mhm.
1: Siwa kamu sekomar sebelum noy itu dah zeko.
0: Mhm.
1: Susun jige kau kena masukun sah aku senjata. Aduh, bangka manggil susu kering. Tapi saya juga kita not sama ini kalau kena luar khusus beli. Nampaknya mungkin orang kubur muna kunci mama ni buaya nak dikomat. Nampun aku nak dikokol. Tapi sekarang ada. Aku dah jual. Sekarang ada lah. Susu nak kunci sana. Wah, tulis siapa yang cari ini kunci es kumbang. Nampun dah usir tu dah lama dah aku jual. So, ni siapa kau na? Nila gula sabu sata bawa ni, tapi nampak dek sila kolakaya ni, so ada yang dek kolakaya. Ayo kita jalan mama nu, engko walu masih tu terus apa nak istilah dek. Sisi ni sabu yang aku, ini suku keluarga nu gama gua, lagi awak sistem mau, lagi suavi, lagi apa macam suavi, apa suk.
0: Kau
1: mama na, antara ni mama na asli ni agak kau kurna seno, macam mana mungkin ni kali. Lagu saya ni betul lah, macam mana wujud tu si nak ni terlalu, kalau ni komila ni betul lah, lagu ni komila kan saya nak guna, ah, ni nombu kamera macam tu nombu ni itu all, ah, semua ni sohaya, show, Iban biri leh,
0: yeah,
1: wah, si hari ni si, tu ni rumah,
0: alat saya belok si,
1: tu mah kita boleh set pas dah buat. Sagulah singgah ni mandi, suku ini mukjat, suku ini mukjat. Kamu aku saya jasuk sebelum kawal sos sada bosan. Kawal sama lepas tahu nak kau. Ia seinti ini mungkin lebih sedih sekali. Ikhlas putih nasi lebih sah, si nyawa kita naik. Ah, luma macam ni. Lepas tu aku awak usir, lepas aku awak buat ni, mahu isu ukur ramah kasih mana lepas awam ini.
0: Eh,
1: ala kuat, tu mesti zaman sebab ni sah. Oh, macam mana dia? So, kita buat mungkin kalau misu sendiri. So, asyik kita khali magul lah, orang misu saya. Usuk kita usuk sendiri, kalau begini kita satu, kita cuma tu biarlah satu orang mungkin. Orang mungkin tak kalah dengan bukanya. Dia ni nampak lagu sejajar dengan bukanya. Ia mungkin sama sama dengan sambungnya tunggu. Mungkin sama. Kalau mana dia orang baku, dah dia ye. So. Saya tidak kahli gua, ya, aku ni story aku lupa zaman orang ni, kasih mahu mereka zaman tu, saya mana kita baca tahu, mana mula hari gua, cuma semua orang tu, semua orang tu susah susah dah, so, orang ni jadi solat dengan tu, faham tu, usir bukan orang ni, kena cium siapa gua dah tu, orang ni jadi solat dengan sendiri.
0: Hezan.
1: Alas bawa tu, saya ni gua pergi tak tahu.
0: Hezan, bungil, kambi, zakom baku awak cari. Sege kumekana gikanzi hako shuwa vumiti wa kutani ku achinyawaka kwa takula kangu na jazwa chusi wa kuwe amunu ayawo nelela satu wako kambi kalkaku wana juwa betelo.
1: Pansuza katani habudika.
0: Bungili mishi nena upangalatu wa mtira rinsambiku.
1: Hadmamba wala.
0: Chao chao.

Walikaya hoyo hoyo kashi yenge shingwana shakuba hilongolo kakungwe kasi tichi swale kamaputu kagaza nile inyembani ibeja lesa kumpela hita ngunga ya kuwoka simbi ya singore ina halenu avurongo nada nada nada bemeji Rito Jose Ariel Makwakwe.